hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan. Majlis penyampaian cenderamata persaraan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki Skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes, praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Ia juga bukanlah penamat tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 pada malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan, ahli-ahli jawatankuasa takmir, belia dan jemaah masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Antara pengisian acara, doa bagi memohon negara terhindar dari jerebu. Antarabangsa, Filipina Pengerusi Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan, dan Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam blok serantau itu berkaitan langkah terbaik membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan konsensus blok serantau itu. Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam ASEAN mengenai cara membantu Myanmar selaras dengan aspirasi bersama untuk mencari penyelesaian yang dimiliki dan diketuai oleh Myanmar. Serangan udara di Kyoto Isnin lalu, serangan paling maut di Rakhine sejak pengeboman hospital pada bulan Disember, telah membunuh 50 orang dan mencederakan berpuluh-puluh orang lagi. Sementara itu di Thailand, banjir masih berlaku di 26 buah negeri dan Bangkok menjejaskan hampir 1.2 juta rumah dan 30.2 juta orang. Hujan lebat di banyak kawasan di negara itu dan pelepasan air dari utara yang mengalir ke datar

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ekspresi Pagi.
1: Kembali bersama kami dan Sinar FM Radio Brunei Ekspresi Pagi sehingga pukul 10 pagi ini nanti bersama Wafi. Hari ini Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di Sinar FM frekuensi 92.3 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Kepada anda yang baru saja mendengarkan, terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman di hujung Minggu Auda. Baik Auda, kita sudah berada di jam yang ketiga menerusi segmen ekspresi pagi kita untuk keluarannya pada kali ini. Jadi untuk jam yang ketiga ini, nanti Auda akan ikuti sebuah laporan bersama dengan rakan pelapor kita Pengiran Haji Hanafi sekitar aktiviti yang dijalankan ya. Jadi Auda terus bersama kami, Nasional FM Radio Brunei.

0: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
1: Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesehatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesehatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini

boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesehatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesehatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemandulian, bahkan memberi kesan positif di mana AUDA membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika AUDA tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat AUDA masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan AUDA daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun, taibatun, warabun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat AUDA, tanggungjawab AUDA. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Cara ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
2: Pernah satu ketika rumah ini penuh dengan kegembiraan. Helaian ketawa anak-anak, gurau senda suami isteri, ayah ibu. Tapi sejak kejadian itu, keadaan rumah ini suram, sepi. Hanya disebabkan kecuaianku, aku kehilangan segala-galanya.
3: Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatilah orang yang tersayang.

0: peserta untuk meneroka, belajar dan menghargai keunikan alam semula jadi serta suasana kehidupan masyarakat kampung dalam suasana yang lebih interaktif. Jadi pengalaman mereka ini secara langsung bukan sahaja dapat memperkaya pengetahuan mereka mengenai dengan pengurusan dan juga pengendalian aktiviti pelancongan, malah turut membantu membina keyakinan, kemahiran berkomunikasi, bekerjasama berpasukan serta kebolehan dalam menguruskan sesebuah lawatan. Kegiatan seperti ini juga secara tidak langsung dapat menyokong usaha memperkenalkan destinasi pelancongan tempatan khususnya di daerah Temburong serta menggalakkan generasi muda untuk lebih mengenali, menghargai dan juga mengetengahkan khazanah alam serta kehidupan kampung yang terdapat di negara ini. Untuk itu, sekian dulu perkongsian yang dapat kita bawakan menerusi info daerah dari daerah Temburong. Kita serahkan kembali bersama rakan setugas di studio siaran Nasional FM. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Auda Info Daerah dari Daerah Temburong sekaligus menutup ruangan info daerah untuk keluarannya hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Terima kasih rakan-rakan kita sebentar tadi dari Daerah Tutong Haji Hairul, dari Daerah Blight Siti Aminah dan juga sebentar tadi dari Daerah Temburong Zuhaira.

Kalau anda sampai di sini saja, Wafi bersama dengan Auda menerusi segmen Ekspresi Pagi. Keluarannya hari ini pertemuan kita Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 4 Oktober 2026 Masihi. Auda, terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami di Nasional FM frekuensi 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Teruskan bersama. Selepas ini, Auda akan bersama dengan rakan setugas yang lain menerusi segmen inspirasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nda balik kampung ah. Kesana kita ni.
2: Bisa ya tak sudah tu bapanya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nini. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bahantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu ke dalam kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey pak.
2: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
4: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
5: Sudah siap, Lai. Kan sarapan lagi.
6: I'm coming, Nak.
5: Botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
6: Awah. Baik jua Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
7: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
6: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
7: Aiman, air kosongan ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosongan ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosongan ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
6: Pasal itu saja kah?
5: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya indah berlebihan dan obes.
7: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
6: Oh, baru Aiman faham.
5: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
7: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
5: Bapa Aiman, mau bawa jua kah?
7: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ni. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
6: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
8: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
9: Lekaslah minum air.
10: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Brunei.

0: berakhirnya misi gabungan antarabangsa dan tentera Amerika Syarikat dari semua pangkalan. Pertumbuhan suku tahunan Vietnam meningkat kepada 9.95% dalam tempoh Julai-September, naik dari 8.81% dalam 3 bulan sebelumnya dan yang paling pantas dalam 4 tahun. Vietnam sudah lama mencapai kejayaan dalam kalangan ekonomi Asia dan kerajaannya menyasarkan pertumbuhan 2 angka dalam 5 tahun akan datang. Pejabat Statistik Negara melaporkan pertumbuhan bagi 9 bulan pertama tahun 2026 mencapai 9.01% yang tercepat untuk tempoh itu dalam 15 tahun. Ekspor meningkat 24.5% dari tahun ke tahun, manakala import meningkat 36.7%. 90 orang berjaya diselamatkan susulan banjir besar yang melanda Madeiras di Tenggara Spanyol akibat hujan lebat yang menjejaskan negara tersebut. Menurut laporan setempat, banyak prasarana musnah dan kenderaan yang terapung atas jalan raya memaksa operasi menyelamat berskala besar di bandar dengan penduduk hampir 5,000 orang. Turunan hujan dilaporkan mencecah kira-kira 142 liter semeter persegi. Pihak berkuasa mengesahkan seorang wanita berusia 102 tahun terkorban dalam tragedi itu. Seorang pemandu hilang kawalan dan melanggar ke dalam sekumpulan peminat Liga Rugby di Bandar Timur Australia Newcastle mencederakan 10 orang termasuk kanak-kanak. Beribu-ribu penyokong telah berkumpul untuk memberi penghormatan kepada pasukan Liga Rugby setempat, Newcastle Knights, sebelum perlawanan akhir mereka menentang Sydney Roosters. Tetapi suasana meriah itu bertukar menjadi tragedi apabila seorang peminat rugby berusia 18 tahun yang memandu secara tidak terkawal dengan merempuh orang ramai. Dua orang berada dalam keadaan cedera parah. Anggota polis menahan pemandu terbabit untuk diisolasi siasat berkaitan tragedi itu. Akhir sekali, kemalangan jalan raya yang melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya telah membunuh 20 orang di negeri Plateau Utara Tengah Nigeria. Laporan itu disahkan dalam satu kenyataan oleh pihak berkuasa setempat. Kor Peronda Keselamatan Jalan Persekutuan Nigeria menjelaskan kemalangan berlaku di Jalan Heaven Kibojos melibatkan 4 kenderaan, sebuah lori, kereta, bas dan motosikal. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya diucapkan kepada audio pendengar bersama di National FM. Tidak lupa kepada rakan sugas Wafi telah pun bersama audio menemani di ekspresi pagi dan kembali di program kita Inspirasi sehingga pukul 1 tengah hari. Pertemuan kita hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Misi pertemuan kita bersama ikuti rancangan Wancana Belia terbitan rakan sugas Hajah Juraida.
1: Tadi boleh nampak wajar, walaupun unemployment itu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga ketani itu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys feel that you guys wanted to success, then you need to berkari, berjarih dan berlurih. That's all that I can say.
3: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas of this, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada yang ada.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Wacana Belia kembali menemui auda pendengar untuk edisinya minggu ini.

0: Auda yang kami hormati sekalian. Golongan belia merupakan antara tonggak penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Penglibatan mereka dalam kepimpinan, aktiviti kemasyarakatan serta pelbagai usaha pembangunan diri mampu membentuk generasi yang lebih yakin, berkemahiran dan bersedia memainkan peranan masing-masing. Dalam wacana belia kali ini, kita akan menyentuh tentang kepimpinan pembangunan sahsiah dan peranan golongan belia dalam masyarakat bersama seorang individu yang aktif dalam bidang ini. Beliau merupakan Presiden Persatuan Kesan, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang giat dalam pembangunan model insan dan kepimpinan belia. Beliau juga aktif menyampaikan ceramah motivasi, memimpin program pembangunan sahsiah serta mengetuai pelbagai inisiatif pemerkasaan belia di peringkat nasional. Atas penglibatan dan sumbangan beliau dalam bidang tersebut, beliau pernah menerima anugerah belia berkhidmat sempena Hari Belia Kebangsaan 2024 dan pernah dinobatkan sebagai MBB's Most Aspiring Youth pada tahun 2020. Jadi berkata, tanpa membuang masa, terus saja kita bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pertama sekali, National FM ingin mengucapkan selamat datang ke wacana belia. Dan kita amat berbesar hati ya, kerana tuan berkesudian untuk diwawancara dalam ruangan wacana belia ini. Dan sedikit sebanyak, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini akan menjadi sumber inspirasi, motivasi ya kepada para pendengar kita. Jadi pendengar-pendengar kita ini pun belum lagi mengenali siapa tetamu kita ini. Jadi sebagai mukadimah awal, mungkin boleh memperkenalkan siapa tetamu kita hari ini. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama diberi Muhammad Haziz Hisham bin Muhammad Zaki, lebih dikenali dengan Haziz Hisham. Saya merupakan Presiden Persatuan Kemajuan Insan, kronimnya, singkatnya ialah KESAN. Sebab kenapa? Kami sentiasa memberi kesan.
0: Masya Allah. Memberi kesan kepada
1: siapa saja yang kami jumpailah, insya-Allah.
0: Tuan Haziz ini sudah lama di dalam KESAN.
1: Alhamdulillah, mula berkecimpung daripada 2013. Selepas masa itu masa cuti lah, cuti summer break.
0: Okay. Baru habis graduate ke tu?
1: On the way graduate.
0: On the way graduate.
1: Masa bercuti lah, summer break, cuti panjang, musim panas and sukarelawan lah dalam KESAN. And then daripada sana mula berminat balik graduate and then terus masuk lah join.
0: Dari mana kenal KESAN ni?
1: So basically bermula daripada kawan sendiri juga. So kawan yang membawa lah. So daripada kawan, kenalan. And then ya, adalah simple lah masa tu. Kan break kan, cuti. So banyak free time.
0: Betul.
1: So kena tanyalah oleh kawan, eh kau apa hari ni? So aku free je kok. So free. And then bahnya kau mau dengan ni, adanya buat program. So masa tu datanglah. Pasal anda kan biasa juga membuat program. Because masa belajar pun myself adalah anda terima student committee as well. So banyak membuat adalah mengkayakan program-program belia juga. So daripada sana adalah friend itu nampak macam I think you can do this. So joining masa tu, masih ingat lah masa awal tu di sekolah menengah Sidin Hussein masa tu. My first event lah joining. So buat program itu ini, dan at the end of the day itu macam, oh, this is something interesting.
0: Jadi sejak tahun 2013 itu mulalah aktif sehingga ke hari ini.
1: Dalam persatuan lah, dalam persatuan.
0: Dalam persatuan.
1: Tapi kalau dalam kebeliaan, dalam pemerkasaan itu memang dari dulu lah. Dari sekolah tu memang aktif je lah.
0: Jadi maksudnya sekolah dulu prefect.
1: Betul.
0: MPP.
1: Betul. Yes.
0: Baik. Jadi itulah ya tetamu kita pada hari ini, Yang Mulia Awang Muhammad Haziz Hisham Muhammad Zaki. Jadi apa sebenarnya yang mendorong Tuan Haziz untuk terus committed dalam usaha pembangunan dan juga pemerkasaan golongan belia ini?
1: Alright. Okay. So ini menarik lah soalan ini. Pasalnya ada beberapa kali lah ditanyakan benda ni.
0: Okay.
1: And balik-balik tu cuba fikir sebenarnya jawapan itu. Macam mana menjawab soalan ini ya? So dari adalah fikir punya fikir, tapi I think ada jawapan standard lah kali ya. So I think di sini kalau saya akan simpulkan lah, kata ni boleh lihat daripada apa yang mendorong itulah membuatkan saya tu sendiri terus committed lah barangkali ya. Tadi boleh lihat daripada dua sisi lah kali. Yang pertama duniawi, dan yang kedua adalah daripada segi ukhrawi itulah.
0: Okay.
1: So yang pertama tu ialah duniawi itulah ha. So kalau daripada segi duniawi tu, I think kalau simplifynya lah ha, kalau secara mudahnya boleh katakan ia adalah salah satu cara saya ni membalas baliklah jasa kerajaan Kuala Duli yang telah banyak memberi kemudahan and also privilege. Privileges lah daripada kecil sampai masa ni. So macam-macam lah daripada dari sekolah, scholarship dan sebagainya. Banyaklah macam-macam lah yang diterimalah. And also kalau daripada segi ukhrawinya, I think kita ni pilihan lah ha, simplekan cara myself membalas jasa kedua ibu bapa and also persediaan untuk diri sendirilah. Sebab I think anda kuliah ini yang membuatkan benar-benar berfikir panjang and also membuatkan myself itu sentiasa bermuhasabah juga kuliah untuk kenapa terus berusaha untuk komit itulah macam itu. Pernah hadir satu perkongsian dulu di mana ada ustaz ini kongsikanlah satu hadis satu kan.
0: Apa sharingnya tu?
1: Ia kata anu kan, ia kongsi pasal hadis di mana apabila matinya anak Adam maka semua amalan akan terputus.
0: Oh ya.
1: Kecuali tiga benda. So yang pertama ialah
0: amal jariah.
1: Amal jariah daripada harta yang anu kita ni bagikan ah. Kita sedekahkan dan sebagainya. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat and then yang ketiga ialah doa anak yang soleh. So daripada sana tu memang kena muhasabah lah. Macam kena tanya lah. So daripada anu ininya, apa yang kita ni
0: anunya, apa kan dibawa di akhirat nanti,
1: apa yang boleh menjanjikan kita ni tu, amalan kita ni tu berterusan pahalanya. So macam berfikir panjang lah masa tu. So macam like Allah benar je, anda kan fikir pasal dunia saja. Anda kan macam I don't want to just get the fame, get the dunia saja itulah macam tu. Tapi macam, tapi perlu kita ni berfikir panjang lah. So untuk kita ni mempersiapkan diri kita ni lah di dunia apa tu, di akhirat nantilah. So daripada tiga benda itulah, so macam berfikir macam amal jariah masa tu anulah ha, macam belum bekerja, masih student, mana lagi mana apa tu duit itu pun dia banyak dibagi dan sebagainya kan. Kadang kombo wakaf pun wakaf itu pun agak limited juga dan sebagainya. Alright. And then berfikir lagi, kalau amal apa tu namanya, doa yang soleh, ya Allah belum lagi beranak, belum kahwin dan sebagainya juga kan. Tapi I can be that. So for my parents, I will be the one yang akan mendoakan lah macam itu. And then yang kedua itulah ha, berfikir macam like ilmu yang bermanfaat, apa yang saya boleh gunakan daripada saya punya degree, daripada O-level, A-level dan sebagainya. Ilmu yang I have itu kan, what can I do with it? Macam itulah. So daripada sana tercetuslah banyak pemikiran-pemikiran ataupun usaha-usaha dan inisiatif itulah macam why not I help people.
0: So kongsi dengan kemahiran ni,
1: betul, right?
0: Durang pakai tani terima pahala,
1: betul. So selagi durang itu, so ada hadis lagi kan, di mana yang setiap kebaikan itu yang kita ni ajarkan kepada orang, cuma tujuh pahala kita dah dapat. So setiap kalau kita ni ajar orang itu, jangan lupa senyum hari ini. Orang itu sentiasa senyum, maka kita ni akan dapat lah. Itu yang ustaz tu kongsi lah. So macam myself masa tu, ini satu projek yang sangat luar biasa. Why not? Why not? I can do this. So masa tu even myself pun coming from somebody yang background pun India jual berapa dan sebagainya, tapi I know myself and then I know that I can help people. Cetulah. So from there on bercita-citalah, selagi mampu, selagi dapat, I'll try my best to give back to the society itu.
0: Masya-Allah. Macam mana Tuan Haziq boleh ada keberanian dan juga keyakinan untuk usaha pembangunan dan juga pemerkasaan golongan belia ini?
1: Menarik soalan itu juga. Ya, sama macam kita ni belajar. Kalau kita ni belajar untuk exam kan, kita ni akan buat apa?
0: Ulang kaji.
1: Kita akan ulang kaji, kita ni akan cari cara macam mana untuk kita ni dapat pelajaran tu supaya masuk arah kita ni, supaya kita ni faham. Betul ke betul?
0: Betul.
1: So macam itulah juga dalam pemerkasaan dan pembangunan belia itulah. So akan perlunya sentiasa belajar, memperbaiki diri, belajar benda yang baru, perbaiki apa yang sudah ada, and also terus berkembang lah. So inilah cara pemikiran lah kali ya, Jua. Macam I think yang selalu saya sampaikan kepada belia-belia yang pernah bersama saya, yang pernah saya mentor ataupun pernah saya hadir mungkin masa perkongsian motivasi dan sebagainya tu, ialah kita ni mesti faham apa matlamat kita ni lah. Apa matlamat hidup kita ni?

0: why, kenapa kita ni ini, kenapa kita ni berada di dunia ini, adakah kita ni itu sekadar belajar saja untuk belajar, adakah kita ni itu bekerja untuk bekerja, dan sebagainya. So you need to ask apa why kita ni sebenarnya. So once we understand our big why itu, the how and the what itu akan datang. So mungkin anu, barangkali bahasa ni ia agak faham, anu agak susah sikit untuk faham, pasalnya ia macam mana we build our mindset itulah. So tapi ia bermula dengan building kepercayaan diri itu, is it started from understanding our big why itulah. Kenapa kita ni perlu melakukan sesuatu itulah, macam itu.
1: Jadi dari sana baru tak ada keyakinan dan juga usaha untuk sentiasa memperbaiki.
0: And keinginan itulah.
1: Itulah ya, sedikit sebanyak perkongsian daripada Yang Mulia Tuan Haziq. Ini baru mukadimah ni, agak sedikit panjang juga, tapi alhamdulillah menarik. Jadi mudah-mudahan terpanggil juga pendengar-pendengar kita ni untuk mengikuti wacana belia ni ya. Sepanjang penglibatan Tuan Haziq lah dalam pelbagai inisiatif belia ni ya, apa pengalaman yang paling memberi kesan kepada Tuan Haziq dan apakah yang dipelajari dalam pengalaman tersebut?
0: Alright. So selama berkecimpung dalam bidang kesukarelawanan dan kebelian inilah, and also kemasyarakatan, I believe banyak pengalaman ataupun banyak perkara-perkara yang memberi kesan lah. Tapi I would say majority hal yang memberi kesan ini bukanlah daripada hal-hal yang besar-besar. So maksudnya itu bukan yang daripada big event dan sebagainya, tapi ia lebih kepada perkara-perkara yang kecil lah.
1: Contohnya
0: macam perubahan-perubahan yang ketara daripada belia-belia kita ni lah. Siapa saja yang kita ni engage itu, mungkin daripada cara apa tu, sikap diorang, cara fikir diorang, cara gerak kerja diorang, alright, cara pandang diorang punya productivity, pergaulan dan banyak lagi lah. And also juga macam from there on kan, once kita ni sudah settlekan benda-benda tu kan, cara kita ni, our character, our mindset dan sebagainya tu kan, baru tak kita ni akan nampak lah hasil-hasilnya tu kan. So macam daripada belia-belia yang saya engage sendiri dan sebagainya, melihat lah dorang punya perkembangan,
1: perubahan,
0: perkembangan, lebih-lebih lagi daripada segi kepimpinan lah. Kadang-kadang pernah anda tanya dulu ya, habis kita membuat program ni apa tak impaknya? There's a phrase kan, yang Rome does not build overnight. Sama lah manusia kan, sama je belia ni kan. So we cannot say like kita ni akan dapat result serta-merta kalau kita ni tu mementor orang ka, mengajar orang ka, kita ni akan dapat serta-merta perubahan itu. Tapi along the way tu, seiring masa berlalu dan sebagainya, right, kita ni boleh nampak lah, kita ni punya menti-menti ni ataupun belia-belia kita ni yang kita ni engage ni, diorang punya productivity improving, diorang punya
1: mindset berubah
0: dan sebagainya, they are becoming more positive. Ada orang dulu yang pernah memang mental healthnya ada berapa, after joining, after engaging dan sebagainya tu, they are the most positive person now. Contohnya, ataupun orang yang dulu indah berani untuk ya Allah kan bertanya, angkat tangan itu pun indah mau, tapi selepas melalui program-program kami dan sebagainya tu kan, lebih percaya diri, and they started to amongst those yang paling vocal, macam itulah. So ini adalah perkara-perkara yang kecil, mungkin banyak orang rasa ia bukannya satu impak yang besar, tapi bagi orang, you guys know who you are, kalau you guys mendengar. Tapi sedikit kepercayaan yang diberikan itu dapat membuat diorang ini lebih yakin lah, lebih yakin and lebih percaya dirilah. Banyak antaranya, we have a program juga di mana kami punya belia-belia ni, yang dulunya memang ya zero lah, daripada segi akademiknya, daripada segi engagementnya dengan orang dan sebagainya. Time managementnya puhar
1: ke laut,
0: puharnya orang, right? Tapi sudah diajar and ia mengikut dan sebagainya.
1: Hari ini jadi siapa ya?
0: Macam-macam lah. Ada yang paling tinggi dalam universiti, ada yang menerima anugerah, ada yang menjadi wakil-wakil Brunei. Even yang recently we even have even our daripada program kami itu, ada yang menerima awards, menerima Chancellor Scholarship, dapat Sultan Scholarship dan sebagainya. Tapi ini antara satu pencapaian besar lah. Tapi banyak lagi pencapaian itu sebenarnya. Tapi ia tu yang kecil-kecil ini sebenarnya. So ini adalah hasil. Tapi
1: yang kecil-kecil itu sebenarnya trigger untuk mereka mencapai kejayaan besar.
0: Betul.

0: Even dulu kan, kalau saya ingat balik lah, masa daripada saya bermula daripada 2014 dan seterusnya tu, banyak belia-belia yang pernah join kami tu, pernah join lah maksudnya, artinya yang selepas dapat kami bantu dan sebagainya tu, dorang ni adalah antara pioneer-pioneer dalam NGO lain. So ini yang macam Masya Allah lah for me ya. Mungkin orang lain dah akan nampak, tapi for me, ini adalah satu pencapaian yang indah semua orang akan dapat rasa, kecuali orang yang melaluinya lah macam itu.
1: Kalau berjumpa orang masa ni masih kenal?
0: Oh masih. Ada yang majority memang akan menagur lah.
1: Masih kontak apa itu berhubung lah.
0: Kalau ada kontak pun insyaAllah dalam doa lah.
1: Masya Allah. Jadi itulah ya, pengalaman yang paling berkesan untuk Tuan Haziq sendiri. Engagement yang sedikit atau membuatkan mereka capai dia.

0: penarik sendiri, apa ciri-ciri utama yang perlu ada pada seorang pemimpin belia dalam menghadapi cabaran masa ini? Right. Sebelum itu, apa cabaran masa ini?
1: Wih, banyak. Dunia tanpa sepadan, daripada segi kesihatan mental, I would say. Cara kita ni, I would say juga ekonomi. Memang cabaran yang paling adalah. Jadi tahulah, suatu antara isu yang paling besar. And also, I think ada kerja daripada segi kalau belia lebih kepada more to upskilling
0: skill,
1: and also karakter tu lah kajik. Karakteristik tu lah. So pasal kita ni nampak je lah, macam daripada TikTok dan sebagainya tu, social media lah, banyak menunjukkan yang indah sepatutnya upkan dan sebagainya. So I think that is a big issue lah.
0: Itu antara cabaran-cabaran yang ada pada masa ni ya. Jadi apa ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin?
1: So kalau ditanya lah ciri-ciri utama ni, mungkin setiap seorang tu ia akan berlainan. Ia akan berlainan, and setiap seorang tu akan ada cara pandang depending on the environment di mana ia berada. Tapi kalau for me lah, for me, ciri-ciri utama tu of course lah, yang memang selalu ditekankan on top of kita dia punya falsafah kita ni lah, which is MIB tu lah, di mana Melayu Islam Beraja tu, ni this is our falsafah kita ni Brunei, where Islam tu adalah kunci utama lah, and ia adalah pengikat kepada keduanya. And tapi on top of that, dalam kita ni memahami kepentingannya, kita ni faham apa yang kita ni maksudkan dengan MIB ni, on top of that, ciri-ciri yang perlu ada, ni daripada perspektif myself lah, sebagai seorang ketua tu boleh katakan empat benda lah. Ada empat benda. Yang pertama tu ialah proactiveness. Proactiveness ni ia anulah,
0: berinisiatif lah.
1: Yes, berinisiatif, kesiapsiagaan dah dan sebagainya lah, macam tu. So ia ini menunggu. Ia ini menunggu tapi ia ready untuk go. Macam tu. That's number one. Number two, ini yang selalu tekankan juga, ialah the willingness to learn, to unlearn and to relearn. Yes. So tiga benda ni, kalau, sebab kenapa kita ni hidup di dunia yang serba canggih, serba laju, where

0: we don't have time to sit down and reflect. Cintalah.
1: Okay.
0: Right? Sebab ia macam-macam. So kalau if we don't build the mentality untuk kita ni slow down, kita ni akan terhirit dengan arus yang laju lah macam itu. And then banyak terjadi lah. Sebab tu kalau kita ni notice lah macam beliau-beliau kita ni masalah mental health lah, apalah dan sebagainya tu. Yeah, because of that lah. Kita ni we don't have that accountability. Apa tu?
1: Cope up capacity.
0: Yes, betul. So, and apatah lagi menjadi seorang ketua. So, sebab tu the willingness to learn, to relearn and to unlearn, this skill is very important. Sebab kenapa? Sebab mungkin boleh jadi apa yang kita ni belajar 5 tahun lepas yang dah akan relevant lagi untuk masa ni. Apa yang ada kita ni belajar masa ni mungkin ia belum relevant now, tapi mungkin akan relevant to 10 tahun ke depan dan sebagainya. So the ability, the willingness for us to learn, to relearn and to unlearn, tiga benda ni tah yang akan menjadikan kita ni tu sentiasa ready lah untuk melihat perkara tu ataupun benda tu dari pelbagai aspek.
1: Macam mana situasinya kita ni unlearn tu? Kalau right, boleh buatkan senario.
0: Right. To unlearn, unlearn ni paling payah lah.
1: Itu yang paling saya saya faham kalau kita ni belajar skills baharu, mata pelajaran baharu. Betul. Saya faham untuk relearn mungkin ulang kaji apa yang kita ni lupa. Betul. Ataupun lah. Tapi mana situasinya kita ni di-learn ataupun to melupakan
0: unlearn. So macam contohnya, kalau unlearn ni kan, contohnya let's go back to the hadis yang I shared tadi lah. The hadis that I shared tadi kan, yang setelah apabila matinya anak Adam, maka semua amalan akan terputus. So bagi orang yang indah faham matlamat hidup, macam myself dulu lah, alright, saya akan melihat benda tu, oh itu saja. Ia akan macam itu. So ia macam I don't see the relevant. Macam itulah. Tapi to unlearn is that we need to remove that mentality ataupun that mindset atau.
1: Oh, tu maksudnya.
0: Yes. And then we need to put something new into it. New perspective, new understanding. Macam itulah. So when we see that hari satu, ia bukan sekadar macam aku mesti bersedekah, aku mesti, pasal mindsetnya tu ya, aku hidup mati, that's it. Tapi sebenarnya kalau kita ni fikirkan secara when we unlearn that mentality yang awal tu, and then we relearn the real point of the end tu ialah kita ni perlu isikan masa kita ni yang tersisa. Mungkin kalau kita ni birthday kan, new year new me, new year apa tu, a year older a year wiser. Right, tapi actually realitinya ialah a year older, a year nearer to the death actually. Right, so kalau kita ni unlearn is that benarnya lagi kita ni tua, maka lagi dekat kita ni dengan kematian. Right. Once kita ni dekat dengan kematian itu, maka perlunya kita itu lebih ready untuk kita ni prepare diri kita dengan akhirat itu. Contohnya macam itu.
1: So maksudnya konsep sudut pandang lah ni.
0: Betul.
1: Macam sudut pandang kita ni zaman muda-muda dulu, wah bertambah sudah setahun umurku.
0: Betul.
1: Makin dewasa sudah ni, kena pandang sudah ni. Tetapi apabila kita ni memandang daripada sudut yang lain, apabila kita ni sudah berumur, tua lagi sedikit, bukan sebenarnya kita ni tu makin dewasa. Kalau kota hidup kita ni tu 63 tahun lah, contohlah. Jadi kalau kita ni meningkat setahun, makanya tinggal berapa tahun dia lagi untuk kita ni hidup. Kalau lebih, alhamdulillah rezeki.
0: Betul.
1: Tetapi itulah kata orang average lah, pada kebiasaannya.
0: Yes.
1: Jadi sudut pandang tu kita ni unlearn, yang pemandangan kita ni yang pertama tu, kemudian kita ni wire baru, pemikiran baru.
0: Betul.
1: Oh, jadi ini skillsnya.
0: Yes, skills pun boleh je. So even macam to unlearn je, macam contohnya kita ni punya ni lah. Ni baru dapat lagi baru. Okay. So paling simple masa ni kan banyak AI. Okay. Banyak AI. So macam kalau kita ni punya mindset dulu, I need to do from scratch. So maksudnya macam kalau kita ni membuat script, kalau kita ni membuat slide, kalau kita ni kan prepare dan sebagainya, right? Kita ni perlu buat, kita ni perlu extract daripada kepala kita ni, daripada daripada lubuk dalam kepala kita ni tu. untuk kita ni membuat skrip atau contohnya. Tapi now we need to unlearn that. Where kita ni we have a lot of
1: kemudahan.
0: So make use of it. Make use of it, ia akan memudahkan cara kita ni. Alright. So we need to unlearn that that skill tadi tu yang we need to extract daripada awal dan sebagainya, tapi we need to unlearn and then okay, apalah something new. So guna AI,
1: guna teknologi tu.
0: Tapi guna dengan sebaiknya lah maksud tu. So macam kita ni anu kan, kalau dulu payah-payah kita ni kan anu, kalau macam
1: dulu dengan transition pun kita ni perlu memikirkan kan? Warna word satu pun perlu dipikirkan.
0: Masa ni kita ni buat saja, type sikit anu dia punya prompt, maka AI akan tolong kita ni
1: apa sebagainya. Konsepnya, apa poinnya, macam mana, mudah sahaja.
0: Yes. So adalah, so artinya ada istilah kita ditu indah pandai. So that's where the unlearn comes in.
1: Okay. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang baru ya untuk pendengar-pendengar kita ini, dan untuk saya sendiri jugalah. Skills apa tadi, tiga tu
0: Yes.
1: Learning,
0: to learn,
1: to relearn,
0: and to unlearn.
1: Yes. Jadi ini ciri-ciri yang perlu ada pada pemimpin ni.
0: Yes, ini ciri yang kedua.
1: Baru yang kedua tu.
0: Yes.
1: Kita ni tadi ada berapa? Empat
0: Ada empat yang saya bagilah.
1: Okay.
0: Alright. Okay. Yang ketiga ialah so tadi yang the first one is proactive. Yang kedua ialah willingness to learn, to relearn and to unlearn. And yang ketiga ialah solution oriented and future ready mindset. So sebab ia berkaitan dengan nombor dua, tapi ini lebih kepada spesifik lah. Sebab seorang ketua tu ia sentiasa berdepan dengan problem. Right. So actually anda so sebab tu seorang ketua tu ia perlu ada mindset solution oriented and also future ready itulah. So and future ready ni pun satu anulah, satu skill yang perlu dibina sebenarnya. Di mana kita ni tu perlu ada cara fikir 5 tahun ke depan, cara fikir 10 tahun ke depan. So kita ni perlu melihatlah benda tu, and it's not easy honestly. Even myself pun masih struggle benda tu, tapi insyaallahnya orang slowly but surely. Macam tu. Right. So sebab anda, even myself pun apabila ia kenapa perlu ada solution oriented and future ready ni, ialah dalam kita ni macam anulah ini yang selalu saya ajarkan arah belia-belia saya lah juga dalam persatuan dan sebagainya. Kalau kita ni mengendalikan program dan sebagainya, kalau kita ni berhadapan dengan manusia, kita ni akan ada-ada saja masalah. Kita ni akan ada saja cabaran-cabaran dan sebagainya. Kalau kita ni ada solution oriented mindset, maka kita ni jenisnya akan mudah give up. So apabila ada masalah, aku dah tahu cuma once we said aku indah tahu, that is
1: terblok dia.
0: Terblok. Ya, terblok, and that is not solution oriented punya mindset. That one is lazy mindset. Macam tu. So kalau seorang ketua tu, yang dia boleh macam tu.
1: Yang dia boleh indah nampak apa masa depan tu.
0: Betul. Ataupun yang dia boleh macam indah ada. Yalah, cakaplah. Give up tu normal pula. Tapi kalau kita ni baru just sedikit dah kan give up terus tu. Ini rata-rata actually banyaklah belia-belia kita ni macam tu. Contohnya paling simple, belajar. Kan kalau kita ni, ini banyaklah when I engage dengan student dan sebagainya. Alright, even kalau kita ni lihatlah the data, data of PSR, data of SPE, data of O level, data of A level. Actually our pendidikan grades kita ni menurun lah. So this is satu yang, satu benda ataupun satu perkara yang kita patut worry. Ini isu masalah besar sebenarnya. Sebab dalam banyaknya kemudahan yang kita ni ada masa ni, kenapa kita ni masih barat ataupun masih payah untuk belajar? This is the problem. So macam kita ni tu semua akan ambil mudah. Semua akan ambil mudah. Anda mahukan menyusahkan
1: ada
0: diri.
1: Ada teori tu, makin dekat tempat rumah dan juga tempat kerja, makin akhir tani datang.
0: Betul. Right. So macam tu lah kali So kita
1: sekarang
0: ni
1: dia macam makin banyak kemudahan, makin payah kita ni belajar.
0: Betul. Sepatutnya lagi banyak kemudahan, patut lagi pandai lah kita
1: lagi
0: ni.
1: Lagi senang tani belajar.
0: Lagi senang.
1: Kalau dulu kan belajar tu ke library, ke perpustakaan.
0: Yes, I still remember. Seriously, even myself pun dapatkan e-book atau during my time indah senang, right? I have to go to library, buka hardcover book dan sebagainya dan sebagainya itulah ya. So inilah so this is the anulah kenapa perlunya solution oriented tu kepada adik-adik luar sana, belia-belia luar sana, sebab kita ni perlu berfikir macam mana kita ni menyelesaikan masalah tu. Bukannya kita itu give up macam itulah. So selalunya di bagi homework sedikit pun sudah merungut. Macam itulah kan. So ini rata-rata lah, even kadang-kadang pun nampak arah nak buah dan sebagainya. So ini yang perlu diubah balik. So okay. Pasal bahaya barang itu. So Anul, apatah lagi kalau kita ni kan menjadi ketua. Right, menjadi seorang pemimpin itu,
1: kalau anak buah memandang pun apa ketua ni dah tahu ni.
0: Betul.
1: So yang macam keempat, tak,
0: yang keempat pula ialah ini yang selalu orang terlepas pandang sebagai seorang pemimpin itu, ciri utama ialah ia bersedia untuk memimpin dan dipimpin.
1: So jangan tadi melanggar ketua minta pimpin.
0: Betul.
1: Tapi macam mana tu?

0: So selalunya ia we have a leadership mindset and boss mindset. Alright. So selalunya dalam kehidupan seharian kita ni lah, banyak salah fahaman kita ni lah mengenai kepimpinan nanti ataupun pimpinan ni lah. So apa yang saya maksudkan bersedia untuk memimpin dan dipimpin ini ialah no matter where we are, sebab kita ni mesti faham dulu siapa pemimpin ni sebenarnya. So pemimpin ni adalah diri kita ni sendiri. Ia bermula dengan diri kita ni. Ia doesn't have to be kita ni tu mengetuai sesebuah kumpulan, organisasi dan sebagainya. No, itu adalah kepimpinan level. Macam tu. So kepimpinan ni ia bertahap macam tu lah. So ini yang kami ajarkan lah dalam kesan di mana it started with your self leadership. So when you start with self leadership, maka kita ni akan go to the next one, which is group leadership. Selepas group leadership, maka kita ni akan ada community leadership. Daripada community leadership, kita ni akan ada global leadership. Macam itulah. So tapi itu tu, kepimpinan itu adalah bermula dengan diri kita ni sendiri. Sebab kenapa? Kalau kita ni sendiri tidak mampu pimpin diri kita ni, how can we lead others?
1: Lurus.
0: So macam itu, right? So tapi the point of the anda kan bersedia untuk memimpin itu ialah macam mana kita ni menyiapkan diri kita ni itu untuk menjadi the best version of us to others. Tapi at the same time, kenapa kita ni bersedia untuk dipimpin? Because akan ada sentiasa benda yang perlu kita ni belajar. Sebab kita ni bukan hidup sendiri. Kita ni hidup berkumpulan, kita ni hidup bermasyarakat, right? So kita ni akan lari daripada perlunya kita itu memimpin dan dipimpin. Macam itulah. Alright. Even ada hadis satu lah panjang, tapi ni yang dia je lah. Sebab Rasulullah kata sendiri yang setiap satu kita ni tu adalah pemimpin. Alright. Kita ni adalah, kalau lelaki dalam keluarga tu, ia adalah pemimpin kepada keluarganya. Isteri itu adalah pemimpin kepada anak-anaknya. Dan sebagainya lah macam tu. Even pengembala kambing adalah pemimpin kepada kambing-kambingnya. So kepimpinan itu, it started with ourselves. Ini yang orang selalu salah faham. So kalau saya tanya Ivana, kalau tanya belia-belia dan sebagainya, what do you understand by leadership? You akan terus kata ketua yang membawa orang. Itulah. Tapi actually pemimpin itu, it started with ourselves first. Alright. Sebab kita ni tu adalah pemimpin untuk siapa saja. Sebab kita ni adalah abang, kita ni adalah adik, kita ni adalah anak. Right? Anak ada peranannya, ada amanahnya. Abang ada amanahnya, ada peranannya. Adik ada amanahnya dan peranannya. So setiap itu ada kepimpinannya yang perlu kita ni settlekan. Macam tu. Kita ni dengan kawan kita ni pun ada kepimpinannya. Macam mana kita ni menjaga waktu, macam mana kita ni, jaga kata-kata kalau kita ni sama dua orang dan sebagainya. Alright, itu adalah kepimpinan. Alright. So itulah, itu yang saya maksudkan dengan poin yang keempat tadi ialah bersedia untuk memimpin dan dipimpin.
2: Yes.
0: And it's not easy. Especially part dipimpin. Sebab kini kadang kalau sudah kita ni berada di level yang tinggi,
2: di tempat yang tinggi,
0: alright, kita ni akan rasa kau siapa? So kita ni akan stop learning. This is where point number two comes in. The willingness to learn, to relearn and to unlearn. Right? To unlearn itu juga ialah the capacity ataupun the mindset of aku sudah besar, you are nobody to me. Ini pun sama je. Just because kita ni berpangkat doesn't mean kita ni tu siapa-siapa. Kita ni tetap nobody sebenarnya. Sebab yang membuat kita ni somebody ialah orang keliling kita ni yang membuatkan kita ni tu somebody.
2: Menjadi macam somebody ya. Lurus.
0: I think itulah.
2: Beralih semula kepada Persatuan Kesan ini tadi ya. Sebagai presiden Persatuan Kesan, apa pendekatan yang dilaksanakan bagi memastikan golongan belia ini kekal aktif, berdaya tahan dan juga mempunyai hala tuju dan jelas?
0: Betul. Right. So antara inisiatif kami ialah satu, ada juga soalan yang selalu diajukan jelah. Kalau kita ni memimpin tapi tidak ada orang yang dipimpin, maka kita ni bukanlah ketua, kita ni bukanlah pemimpin. Macam tu, alright. Satu kesalahfahaman juga ialah a leader creates follower. Ini satu kefahaman yang saya dululah.
2: Okay.
0: And I have to unlearn this. Ini satu yang I have to unlearn je. Actually, a leader need to create more leader. Alright, actually-nya lah.
2: Bukan leader tu mencari lebih banyak pengikut.
0: Bukan lebih banyak pengikut. Sebab kalau pengikut sahaja, they will not create leaders. So, sepatutnya, a good leader will create more good leader. Macam itulah. Alright. So ini something yang I learn over the years juga. It's growing. Masa mula-mula tu of course kita ni kata pemimpin yang dah ada pengikut itu bukanlah pemimpin. Macam tu. Tapi again, saya yang dah katakan itu salah. Tapi satu sisi ya betul.

0: berusaha untuk sedaya upaya untuk melahirkan generasi lah, to create more great leaders. Macam itulah. Sebab tu program-program kami ialah melalui anulah permentoran yang berstruktur tu, untuk melahirkan belia-belia yang lebih mandiri, lebih inisiatif dan sebagainya lah. Macam tu.
1: Baik. Jadi secara tidak langsung ianya akan mampu untuk berdaya tahan atau sustainable lah.
0: Betul.
1: Seorang ketua melahirkan seorang ketua, melahirkan ramai ketua lagi.
0: Betul. Ya,
1: jadi akan menjadi lebih sustainable ke depannya, lebih ramai pemimpin dan lebih banyak lagi belia-belia yang mempunyai kredibiliti sebagai pimpinan yang tinggi. Selain daripada pembangunan belia, belia juga berdepan dengan isu sosial. Apakah peranan yang dimainkan oleh golongan belia dalam isu-isu tersebut dan pada masa yang sama menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat?
0: Alright. So peranan ni banyaklah. So especially kalau para belia ni di luar sana ialah kita ni jangan jadi enabler. Kita ni jangan jadi enabler of benda-benda yang indah sepatutnya lah. Alright. So apa yang indah ikut syariah ataupun syariah Islam, we don't enable these things macam itulah. And also perkara-perkara yang negatif itulah. So mesti kita ni jauhkan dan sebagainya. Alright. So ini adalah peranan kita ni lah. So setiap kita ni tu, kita ni adalah pemimpin and belia tu sendiri memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya dalam menjadi anulah cerminan. Cerminan kepada setiap kita ni lah tu lah. So sebab dalam menangani isu like aset tadi lah, sebab tu great leader tu is not just having followers, tapi a great leader creates more great leaders. Sebab itu ni, sebab untuk menangani isu-isu ataupun masalah-masalah sosial dan sebagainya, perlunya kepada belia-belia ataupun pemimpin belia yang ke depan. Macam tu lah. Kalau belia-belia tu sendiri indah faham isu-isu dan sebagainya, indah peka dengan keadaan, maka kita ni akan melahirkan generasi yang sekadar hidup macam itulah, yang hanya fun macam itulah. So adakah ini yang kita ni mahu dalam kalangan belia kita ni lah, ataupun kita ni mahu belia-belia kita ni tu seperti mana dalam wawasan kita ni tu kan, we have the first class mindset, kan? So inilah, so again menjurus balik kepada wawasan itulah. So macam mana kita ni akan melahirkan belia-belia yang ada first class mindset ni, right? So bermula dengan inisiatif leadership ni lah. So peranan ni pun it takes everyone. So belia tu sendirilah untuk menangani masalah-masalah ni lah. Kita ni tayang menjadi reminder to each other, jangan mengambil dadah, jangan isap rokok, hidupkan masjid dan sebagainya. Alright, tingkatkan keimanan kita ni. So semua itulah. Sebab kenapa? Paling mudah je kalau ya. Macam kenapa perlunya belia tu belia tu? Is that selainnya kan kalau kita ni di rumah, alright? Kalau kita ni di rumah, once kita ni sudah remaja, selalunya parents kita ni tani akan dia masuk telinga kiri, telinga kiri keluar telinga kanan macam itulah. And kita ni akan lebih percaya kawan kita ni macam itulah. So if we have good peers, kalau kita ni ada circle yang bagus, maka kita ni pun hasilnya akan bagus macam itulah. Tapi kalau kita punya circle itu negatif, kalau circle kita ni itu yang bermasalah, maka lagi banyak masalah sebenarnya. And ini memang terbuktilah. So memang banyaklah, macam mana kita ni boleh lihatlah sekeliling kita ni lah.
1: Bukan tani menyuruh tani durang memilih kawan.
0: Betul.
1: Tapi kalau berkawan biar terjadi kawan yang positif, mudah-mudahan tersebar. Kalau menjadi kawan biar terjadi kawan yang positif.
0: Betul.
1: Supaya
0: terpalit kebaikan-kebaikan itulah
1: kepada mereka.
0: Betul.
1: Juga. Yes. Jangan kita ni yang terpalit.
0: Betul.
1: Negatifnya.
0: Yes. Even ano je, ada pernah ada this attending this one course satu. Ia katanya you are the five people you are with. So kalau kita ni adalah, if we want to check ourselves balik, macam mana kita ni secara peribadi tu kan, we can check balik our circle adalah siapa lima orang yang selalu kita ni engage with. So maksudnya tu kawan-kawan kita ni tu, yang lima orang ni macam mana dia punya perangainya, macam mana dia punya ulahnya, macam mana dia punya cara fikirnya. So kalau insyaAllah selalunya lah, kalau kawan kita ni tu yang lima orang ni jenisnya punya bayang, right, kita ni pun insyaAllah terpalit tu jadi orang yang punya bayang. Tapi kalau circle-nya tu lima orang itu yang jenisnya bersigup, insyaAllah ia antaranya ataupun mungkin ia indah, tapi ia pun jadi passive smoker juga sebenarnya. So macam
1: indah punya bersigup, ia kena
0: betul. Right. So okay, you can check balik lah barang itu.
1: Sebagai penerima anugerah belia berkhidmat pada tahun 2024, bagaimana pengiktirafan tersebut memberikan makna kepada Tuan Haziq sendiri?
0: Penuh makna. Right.

0: So menerima anugerah itu pun ia adalah sebuah anugerah, nama je anugerah kan. Actually Ana, kalau akan dikongsikan secara secara rambang ataupun secara mudahnya, ringkasnya, ialah saya telah dinominate sebagai penerima anugerah Belia Berkhidmat ini daripada 2016. So bayangkanlah, daripada 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 sampai 2024,
1: 8 tahun
0: more than. So jujur ngali pasal tiap tahun paksa anda kena suruh dan sebagainya, dinominate lah. Tapi so yang apa tu namanya, ya pernah anda lah kena ada satu kata-kata ni lah daripada penerima yang sebelumnya, yang memang akrab juga sebenarnya. Ia kata caninya, niat rezeki itu nya indahkan pernah salah alamat. Rezeki itu indahkan pernah salah alamat. So if it's for you nya, it is for you, macam tu lah. And masa tu macam masya Allah lah kan. Kalau anulah, kalau difikirkan balik, going back to 2016 dan sebagainya, looking back at my initiative, my apa tu namanya, penglibatan dan sebagainya, kenapa kan why I don't receive this thing, macam tu lah kan. Macam selalu berfikir,
1: indah kena iktiraf kah kepada
0: macam tu lah kan, am I not good enough? Ini yang selalu bermain lah. So apabila you are dalam circle yang apa tu namanya, yang these people kan penerima dan sebagainya, and then kita ni boleh balik kena nominate, macam tu kan.
1: During that year satu, tuan memang expecting
0: Ada masa satu masa tu ada expecting, of course lah kan. Macam tu lah, siapa je dia expect kan, macam tu kan. Tapi satu sisi lain je, banyak belajar sebenarnya. Macam barangkali what I did is not good enough dan sebagainya, macam tu kan. So orang lain itu lebih wow dan sebagainya, macam tu. So tapi masa 2024 tu, it was so interesting benar-benar. And that kata-kata tu ring brabis lah macam tu. So nya rezeki tu yang takkan pernah selamatnya. So macam like, if it's for you then it's for you. So masa tu anulah, memang terkesima and memang terkilan lah. And ia after those years tu kan, ia tu lebih banyaklah maknanya benarnya. Kalau if I were to get it masa 2018 mungkin, maybe I don't appreciate much barangkali. Tapi dengan
1: senang dia dapat anugerah ni ya.
0: Betul.
1: Mungkin cuma tu kali pemikirannya kalau anu dapat.
0: Betul. Tapi again, itulah, kalau tadi tahu je, life is not easy. Tapi it's always filled with turbulence, and that's what makes life interesting.
1: Masya-Allah. Right. Jadi bermakna selepas menerima anugerah, usaha-usaha sedemikian masih lagi dijalankan sehingga ke hari ini.
0: Of course, actually lebih precious sebenarnya. Sebab jangan sebab orang akan expect macam-macam.
1: Indah jo macam lepas anugerah udah dia stop.
0: No,
1: anugerah tu bukan pengakhiran dia.
0: Bukan pengakhiran, ia bukan permulaan jua sebenarnya, tapi ia adalah batu loncatan actually. So ia macam, yes, for me sebuah pengiktirafan, definitely. Ia adalah sebuah pengiktirafan. Tapi actually anulah, that anugerah tu sebenarnya I don't claim it for myself lah sebenarnya, because I don't get it on my own. There's a lot of people behind me yang actually supporting me, getting me where I am, and I know it's not easy sebenarnya, barang itulah ha. And those people, if you're listening, you know who you are, right? Di mana saja you guys berada, thank you so much. Sebab anugerah itu, it's nothing lah sebenarnya. Kalau without these people kan, I cannot do a program without my AJKs. I cannot do program without my volunteers. I cannot do my mentoring without belia-belia yang setiap minggu tu eager untuk, bang, bila kita ni berjumpa, right? I don't, apa namanya, I'm nobody. Selagi mana orang, bang, boleh I invite you to give a talk, for you to give us motivation. So indah akan dapat benda-benda tu kalau ada orang-orang yang nampak value kita ni, faham apa yang kita ni boleh bagi, and ada satu goal yang sama-sama kita ni tu, ialah dalam kesan kami punya goal tu ialah menjana insan mulia tu lah. Right? So inilah, kalau ada insan-insan yang macam ni, if there's nobody to including my family as well, kalau dorang sendiri indah menyokong, sebab sukarelawan ni, kita ni mesti faham lah, ia mesti suka dan rela. So artinya, whatever that is, the money comes from us, the energy comes from us, the initiatives come from us. So everything itu semuanya daripada diri kita ni sendiri. It's not paid, macam itulah kan. So

0: Again, I cannot do anything without other satulah. Sebab kalau diri sendiri pun, ya Allah, memang dia akan ke mana-mana lah macam itu sebenarnya. Alright? Tapi dengan adanya orang-orang ataupun insan-insan yang luar biasa yang membantu diri ini menjadi luar biasa lagi, maka alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tahun 2024 adalah merupakan tahun yang cukup bermakna bagi Tuan Haziq.
0: Sangat bermakna.
1: Menerima anugerah belia berkhidmatnya pada ketika itu, syabas dan juga tahniah kita ucapkan buat Tuan Haziq. Satu perkongsian yang membuka minda kita ni, mudah-mudahan kita ni semua terpanggil ya, khususnya para belia kita ni ya, untuk terus ya, menjadi sebagai seorang pegerak dan akhirnya menyumbang kepada kemajuan ya, dan juga pembangunan negara kita ni. Awal akhir kita inilah yang akan menjelamai bumi Brunei Darussalam ini, dan kedepannya baik buruk semua negara itu kita lihat kepada belianya pada hari ini. Sekali lagi Nasional FM ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian yang berguna kali ini dalam rancangan Wacana Belia. Mewakili penerbit kita, Haji Hajuraida, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Abang Muhammad Haziq Hisham Muhammad Zaki. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita ni ada kesempatan lagi untuk bersama membawakan perkongsian yang lain pula. Apapun, maju jaya kepada Tuan Haziq sendiri, dan jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Auda, pendengar yang dihormati sekalian ya, setakat ini kita bersama dalam rancangan Wacana Belia. Semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada para belia untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti yang membina serta berani mengambil peluang untuk menjadi sebahagian daripada perubahan yang positif. Abdul Wali Umar Fazil, sekali lagi mewakili penerbit Haji Hajuraida Haji Basni, jumpa lagi dalam Wacana Belia yang akan datang. Akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Demikian telah pun diikuti bersama Wan Chana Belia. Pertemuan kita di Inspirasi Nasional FM terbitan rakan segera sahaja Juraida. Mengisi pertemuan kita bersama. Sebab berita 11 pagi pula masa-masa akan dapat anda ikuti dan juga tips mesra alam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran 11.7 juta lagi wanita dan kanak-kanak perempuan di 28 negara berdepan ancaman ketakjaminan makanan menjelang akhir tahun ini, berikutan kesan buruk daripada ketegangan yang berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz yang melonjakkan harga makanan dan menjejaskan mata pencarian. Agensi berkenaan memaklumkan kira-kira 22 juta lagi penduduk mungkin menghadapi masalah ketakjaminan makanan di bawah senario berimpak sederhana dengan wanita dan kanak-kanak perempuan merangkumi 53% daripada jumlah itu. Kumpulan wanita PBB juga menggesa tindak balas bersepadu yang merangkumi pemerkasaan bantuan makanan dan tunai, program perlindungan dan mata pencarian serta sokongan pertanian kepada golongan yang terjejas. Dalam perkembangan lain, Indonesia menggantung operasi pencarian di bawah air di dalam bangkai feri Virco Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai dengan 55 orang masih dilaporkan hilang pada hari ke-21 operasi mencari dan menyelamat kemarin. Feri yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lalu selepas terputus hubungan semasa dalam pelayaran dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum tenggelam sepenuhnya. Setakat ini pasukan penyelam berhasil membawa keluar 50 mayat sepanjang operasi pencarian di bawah air. Lebih 1,200 anggota terlibat dalam operasi itu. Dan akhir sekali, tiga pendaki maut dalam kejadian berasingan di kawasan utara dan selatan pergunungan Alps Jepun. Di kawasan Alps Utara, seorang pendaki ditemui rebah berhampiran Gunung Gaki Omachi, wilayah Nagano, dan disahkan meninggal dunia. Mangsa dikatakan memulakan pendakian secara bersendirian pada 28 September dan merancang untuk merentasi beberapa puncak termasuk Gunung Yarigataki. Seorang lagi pendaki berusia 61 tahun dilaporkan maut selepas terjatuh berhampiran Gunung Akiwa ketika mendaki bersama seorang lagi individu. Kejadian serupa juga menimpa seorang lelaki pendaki warga emas di Yabusawa Sirk, Gunung Sejukataki yang terletak merentasi wilayah Yamanashi dan Nagano. Mangsa dipercayai sedang mendaki secara bersendirian. Dan itu sekian berita Asia dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 12.30 hari nanti.

0: Baik, terima kasih kepada terus bersama di National FM di jam kedua kita bersama di pertemuan hari Ahad hari ini 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masih. Pastinya ada yang merancang di sebelah pagi ini dan membawa ke sebelah tengah hari ya, mungkin juga membawa anak-anak keluarga makan di luar ataupun menyajikan makanan di sebelah pagi ini untuk hidangan tengah hari. Pastinya apakah menu hidangan pada tengah hari ini, harapkan juga semuanya makanan-makanan yang berkhasiat untuk seisi keluarga ya. Baik, di pelan kita bersama seketika untuk Kauda ikuti kiriman daripada Warna Mediacorp Singapura dengan menerusi kapsul masak-masak menu yang dibawakan. Mungkin juga ini salah satu ide untuk Auda menyediakan hidangan masakan ayam bawang warna. Bagaimana nih resepi yang dibawakan? Kita ikuti bersama.
1: Masak ayam bawang, inilah resepi yang ingin Cik Su kongsi dalam rancangan masak-masak. Ini bukan membawang ya, dan ini dia bahan-bahannya. Seekor ayam dipotong 8 atau 10. Anda juga perlukan bawang besar, bawang putih, halia, serbuk cili, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, 3 sekawan, bunga cengkeh, buah pelaga dan kayu manis, sos cili, sos tomato, sos tiram, daun kari dan serbuk kari. Cara memasaknya mudah.
2: Cara memasaknya,
1: goreng hirisan bawang. Dan bawang ni perlulah banyak, mungkin dalam 3-4 biji kerana akan dijadikan bawang goreng. Asingkan bawang yang telah dimasak cantik tadi itu. Dalam minyak gorengan bawang tadi, anda goreng ayam yang telah diperap dengan garam dan kunyit. Jangan terlalu garing. Bila sudah masak, anda asingkan ayam itu dan ketepikan. Buang sedikit minyak lebihan ayam goreng tadi. Barulah anda tumis 3 sekawan bersama dengan daun kari. Masukkan bahan kisar iaitu bawang besar, bawang putih dan halia. Tumis sehingga naik baunya. Barulah dimasukkan sesudu serbuk jintan manis, sesudu jintan putih, 2 sudu serbuk cili. Anda kacau sebati. Masukkan serbuk kari daging sebanyak sesudu. Barulah dimasukkan sos cili, sos tiram, sos tomato semuanya dalam satu sudu besar. Kacau sebati, tambah sedikit air. Perasakan dengan garam dan gula. Kini, masukkan ayam yang telah anda goreng tadi. Bulat-balikkan. Masukkan juga bawang goreng yang telah anda siapkan tadi. Gaus bati sekali lagi. Ha, bila semua dah sebati, sudah boleh dihidangkan. Ayam bawang. Yang pasti kita tidak membawang ya.
2: Masak-masak.
3: Ngapa kau kan? Masin je tu.
4: Kenapa lagi, Nek?
3: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
5: Cawar bawa makanannya, ia takkan menambah sirah.
4: Mengapa kau kan? Masin je tu.
3: Udah nyangkuk.
5: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
4: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek, sudu mengot nasi, Nek.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
6: Ah. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan.

Itu lang lagi kita dengarkan yang penting happy, yang penting bahagia. Walaupun bulan Oktober ni boleh dikatakan ungkapan anak periksa, indung pun periksa ya. Rasa gelisah yang tadi uri yang orang Brunei ya, memang tidak dapat dinafikan bagi anak-anak yang menghadapi peperiksaan besar ya. Peperiksaan PSR, O-level, A-level, semuanya rasanya macam ketani yang periksa sebagai indung. Apapun ketani tarahkan doa untuk Allah mudahkan perjalanan peperiksaan anak-anak ketani ini. Ini bukan musim untuk ketani bekas karasnya. Ketani tenang-tenangkan jiwa ataupun pikiran anak ketani agar dapat menghadapi peperiksaan dan menjawab dengan mudah ya, dan mendapat kejayaan dalam peperiksaan yang mereka hadapi. Baik, di pertemuan kita bersama mengusikan status terkini kualiti udara pada hari Ahad 4 Oktober 2026 pada 11 pagi, bacaan PSI bagi Brunei dan Muara 63, daerah Blight 69, daerah Temburung 68 dan daerah Tutung 67. Semuanya tahap sederhana ya. Itulah catatan status terkini kualiti udara bacaan PSI setakat 11 pagi pada hari ini. Dibawakan nanti bersama tips mesra alam di pertemuan kita di jam kedua ini, dan juga menyusul nanti 12.30 hari akan audio ikuti Mutiara Kata dan masuknya waktu zuhur ialah pukul 12.10 minit tengah hari.

0: adalah hal ini yang buat diri ini lebih lagi mature dalam hal ini. Jadinya because kami ada dream, in order untuk achieve dreams ini, kami memang mesti mencuba, sentiasa mencuba, gagal pun cuba lagi sampai satu tahap yang kami sendiri rasa oh, this is it. Kalau yang bagi orang yang memang sudah patah semangat, jadinya kami mesti ada tanam dalam diri tani, kalau kami akan sentiasa negatif dalam hidup, even kami punya surrounding pun jadi negatif. So bila kami tanam positivity dalam diri, we attract positivity lah. Jadinya kalau sesiapa yang pernah gagal, disarankan supaya tanam dalam diri, tanya diri sendiri, kenapa I would stop here? Kenapa aku diteruskan hidupku? Hidup ini cuma sekali ya. So might as well live the best out of it.
1: Amalina Wahid, pengurus restoran.
2: Dengarkan National Anthem.

0: Cintai Bumi.
1: Buah lemon bukan sahaja kaya dengan vitamin C, ia juga sedap kalau diminum bersama teh ais. Jus lemon yang mengandungi sekitar 5% asid juga berguna untuk digunakan untuk mencuci pinggan mangkuk anda.
0: Cintai Bumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Bagaimana di peluang kita bersama di Inspirasi National of Fame Variasi Lagu menemani sepanjang pertemuan kita bersama. Baik, yang dikongsikan bersama berita baik bagi pencari kerja, jelajah kerja ya, yang telah pun kembali, yang telah pun berlangsung pada 1 Oktober hingga 3 Oktober di

0: keluar dan dia melihat-lihat.
1: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
0: Alhamdulillah. Baik, Jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
2: National FM, Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat menyertai pertandingan Fire Fit Obstacle Challenge, acara yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Helmi Abdullah Fitness, Brunei Fitness Club dan Passionku, diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat, namun sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri bagi menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 malam tadi. British Army Garrison Suria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok 5 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air British Army Garrison Suria. Sementara Pekan Suria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah Selasa 6 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air Pekan Suria. Manakala Pekan Kuala Belait, Los Tanjung dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki air Nakhoda Ragam. Kerja-kerja penyucian tangki-tangki air berkenaan akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga selesai. Antarabangsa Pakistan bakal mengeksport 70,000 tan beras lagi ke Malaysia bermula Oktober hingga Disember ini susulan usaha diplomatik dan komersial yang dilaksanakan atas arahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Menurut Shehbaz, meningkatkan akses ke pasaran global bagi komoditi pertanian Pakistan merupakan keutamaan tertinggi kerajaannya. Filipina menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan, dan Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam blok serantau itu berkaitan langkah terbaik untuk membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan kesepakatan blok serantau itu. Dan itu sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

0: Selamat menaikan sembahyang fardu zuhur. Semoga amal ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Dan sebagai penutup sama, waktu zuhur akan berakhir waktunya pada pukul 3.22 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Sementara bagi daerah Tutong Pulang, waktu zuhur akan berakhir waktunya pada pukul 3.23 minit petang. Dan daerah Melayu, waktu zuhur akan berakhir waktunya pada pukul 3.25 minit petang. Baik, sebelum mulakan perjalanan, kalau pun lebih sekitar, jauh atau berdekat, memastikan sentiasa membaca doa sebelum mulakan perjalanan.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami, jangan dipersulitkan. Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Eh, Wang. Masa awak tu dah ni. Better kita ni sembahyang dulu.
1: Aku tu sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah kita ni sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
4: Permisi pertemuan kita bersama di tiga hari ini akan kami bawakan seketika nanti Mutiara Kata selepas ini.

dahulu menebang jati, orang darat menetak balas. Kalau nak tahu, kalau nak tahu budi sejati, tidak berhajat minta dibalas. Baik, di bulan kita bersama di penghujung pertemuan bersama Inspirasi National FM. Satu tengah hari berita ke udara dan ditemani oleh rakan setugas selain komisi beberapa kapsul dan rancangan yang bakal ke udara bersama sehingga pukul 5 petang.

Baik, sudah pun kita berada di hujung pertemuan kita bersama satu tengah hari berita ke udara dan ditemani oleh rakan segan yang lain akan bersama Auda menemani di pertemuan sampai petang sehingga pukul 5 petang ini nanti. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: MIB Melayu Islam Beraja.
2: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
1: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
2: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
1: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
2: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
1: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge. Brunei City Festival menjadi ruang bagi mengukuhkan hubungan perniagaan. Penglibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum penting dalam membina kemahiran komunikasi dan semangat bekerjasama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Isteri Pengarahan Anak Sarah binti Pengarahan Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge, acara yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Helmi Abdullah Fitness, Brunei Fitness Club dan Passionku diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelaman Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Situs Tetap Pengurusan Strategi Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara mengetengahkan konsep cabaran kecergasan berintensiti tinggi yang diinspirasikan dari format pertandingan kecergasan moden dengan menggabungkan elemen larian, ketangkasan serta kerjasama berpasukan. Acara mempertandingkan tiga kategori. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat, tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antarinti parti tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah Masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikutinya secara maya. Brunei City Festival yang sedang berlangsung di daerah Tutong menjadi ruang untuk usahawan tempatan mempromosi produk dan perkhidmatan, menggalakkan pertukaran budaya serta mengukuhkan hubungan perniagaan dianjurkan oleh Reza Futlana Management Services dengan kerjasama Bimiaga. Festival kali ini menghimpunkan lebih 90 pengusaha tempatan dan luar negara. Berlangsung selama 5 hari, festival berkenaan turut menyediakan pelbagai aktiviti untuk para pengunjung. Keahlian dan penglibatan dalam Nadi Al-Lughah Kelab Bahasa diharap menjadi satu nilai tambah kepada pembangunan diri pelajar. Kehidupan sebagai pelajar bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Penglibatan dalam kegiatan kurikulum juga penting dalam membina keyakinan, kemahiran komunikasi, kepimpinan, kreativiti dan semangat bekerjasama. Perkara itu antara yang dikongsikan semasa majlis perasmian Nadi Al-Lughah yang berlangsung kemarin di Dewan Ta'lim College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupa SB. Penubuhan Nadi Al-Lughah di bawah kelolaan Pusat Bahasa Kupa SB merupakan satu inisiatif yang signifikan dalam memupuk minat, memperkukuh penguasaan serta meningkatkan penghargaan terhadap pelbagai bahasa dalam kalangan pelajarnya. Kelab tersebut berperanan sebagai wadah untuk menggalakkan pembelajaran, penguasaan dan penggunaan bahasa secara holistik melalui pelbagai aktiviti akademik, kebudayaan dan kemasyarakatan.
British Army Garrison Syria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok 5 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air British Army Garrison Syria. Sementara pekan Syria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah Selasa 6 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air pekan Syria, manakala pekan Kuala Belait, Los Tanjung dan kawasan sekitarnya

0: Sekitarnya juga akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki air nahkoda ragam. Kerja-kerja penyucian tangki-tangki air berkenaan akan bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Sebarang aduan dan pertanyaan, hubungi Talan Darussalam 123 atau WhatsApp ke 8333123. Beralih ke berita antarabangsa. Pakistan bakal mengeksport 70,000 tan beras lagi ke Malaysia bermula Oktober hingga Disember ini, susulan usaha diplomatik dan komersial yang dilaksanakan atas arahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Pesanan ekspor baharu bagi beras berkenaan amat signifikan kepada sektor pertanian Pakistan. Menurut Shehbaz, meningkatkan akses ke pasaran global bagi komoditi pertanian Pakistan merupakan keutamaan tertinggi kerajaannya. Pakistan, yang merupakan pengeluar utama beras basmati premium beraroma ekstra panjang, telah mengenal pasti Malaysia berpotensi menjadi pasaran utama bagi pertumbuhan perdagangan komoditi. Negara tersebut juga berhasrat untuk meningkatkan ekspor daging ke Malaysia. Filipina Pengerusi ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan. Negara itu juga bersedia untuk memudah cara perbincangan dalam blok serantau berkaitan langkah terbaik membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan kesepakatan blok serantau itu. Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam ASEAN mengenai cara membantu Myanmar selaras dengan aspirasi bersama untuk mencari penyelesaian. Di Thailand, banjir masih berlaku di 26 buah negeri dan bengkok menjejaskan lebih 3 juta orang. Hujan lebat di kebanyakan kawasan negara itu dan pelepasan air dari utara yang mengalir ke dataran tengah telah menyebabkan banjir meluas. Jabatan Pencegahan dan Pemulihan Bencana telah menghantar kaki tangan dan peralatan ke kawasan yang terjejas untuk percepat kerja saliran, membuka semula jalan dan mengurangkan paras air banjir. Pihak berkuasa setempat juga membantu mangsa banjir mengutamakan kumpulan yang terdedah dengan memindahkan mereka ke kawasan selamat serta menghantar makanan, air minuman, ubat-ubatan dan bekalan penting lain ke rumah yang terjejas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Indonesia telah menggantung operasi pencarian di bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Dengan 55 orang masih dilaporkan hilang pada hari ke-21 operasi mencari dan menyelamat. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat berkata, penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya, manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota mencari dan menyelamat. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September selepas terputus hubungan semasa dalam pelayaran dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum tenggelam sepenuhnya. Dua kejadian gempa bumi sederhana dilaporkan berlaku di Indonesia pagi tadi melibatkan wilayah Sumbawa dan Sumatera Utara. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia MIT Malaysia, gempa bumi pertama berukuran 6 magnitud, sementara satu lagi gempa bumi sederhana berukuran 5.8 magnitud direkodkan di Sumatera Utara. MIT Malaysia menjelaskan pemantauan berterusan sedang dijalankan dan orang ramai dinasihatkan mengikut maklumat rasmi yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Pertumbuhan suku tahunan ekonomi Vietnam meningkat lebih 9% dalam tempoh Julai-September dan yang paling pantas dalam 4 tahun. Demikian laporan data kerajaan Vietnam. Vietnam sudah lama mencapai kejayaan dalam kalangan ekonomi Asia dan kerajaannya menyasarkan pertumbuhan 2 angka dalam 5 tahun akan datang. Pejabat statistik negara itu melaporkan pencapaian pertumbuhan bagi 9 bulan pertama tahun ini adalah yang paling cepat untuk tempoh itu dalam 15 tahun. Ekspor pula meningkat lebih 24% dari tahun ke tahun, manakala import meningkat lebih 36%. Seorang pemandu hilang kawalan dan melanggar ke kawasan sekumpulan peminat Liga Rugby di Bandar Timur Australia Newcastle, mencederakan 10 orang termasuk kanak-kanak. Beribu-ribu penyokong telah berkumpul untuk memberi penghormatan kepada pasukan Liga Rugby setempat Newcastle Knights sebelum perlawanan akhir mereka menentang Sydney Roosters. Tetapi suasana merah itu bertukar menjadi tragedi apabila seorang peminat rugby berusia 18 tahun yang memandu secara tidak terkawal dengan merempuh orang ramai. Dua orang berada dalam keadaan cedera parah, anggota polis menahan pemandu terbabit untuk disoal siasat. Tiga orang pendaki terkorban dalam kejadian berasingan di kawasan utara dan selatan pergunungan Alps Jepun. Di kawasan Alps Utara, seorang pendaki ditemui rebah berhampiran Gunung Gaki Omachi, wilayah Nagano, dan disahkan meninggal dunia. Mangsa dikatakan memulakan pendakian secara bersendirian pada 28 September lalu dan merancang untuk merentasi beberapa puncak termasuk Gunung Yarigatake. Seorang lagi pendaki berusia 61 tahun dilaporkan maut selepas terjatuh berhampiran Gunung Akaiwa ketika mendaki bersama seorang lagi individu. Kejadian serupa juga menimpa seorang lagi pendaki warga emas di Gunung Senjogatake yang terletak di antara wilayah Yamanashi dan Nagano. Mangsa juga dipercayai sedang mendaki secara bersendirian. Berita sukan seketika nanti. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurong, Jawatankuasa Pandu dan Jawatankuasa Kerja Sambutan Berkenaan mengadakan aktiviti riadah senaman aerobik. Acara berlangsung di kawasan letak kereta Masjid Berkenaan. Aktiviti yang disertai 100 orang itu dikendalikan oleh 3 orang jurulatih dari Pusat Kecergasan di negara ini. Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun akan melabuhkan tirainya hari ini. Setakat ini, China mengungguli kedudukan kutipan pingat dengan meraih 169 pingat emas, diikuti Jepun 83 emas dan Korea mengutip 39 pingat emas. Pemain tenis asal Paraguay, Adolfo Daniel Vejo, mengecewakan pemain Itali Matteo Berrettini untuk mara ke peringkat suku akhir kejohanan terbuka ATP 500 Jepun. Vejo akan bertemu pemain dari Republik Czech, Jiří Leheka. Sebelum ini, Leheka menang ke atas peserta Perancis Hugo Humbert 5-7, 6-4 dan 6-4. Alina Chareva mengejutkan pilihan utama Elena Rybakina pada pusingan kedua kejohanan WTA Terbuka China di Beijing. Pemain kelahiran Rusia yang menduduki ranking ke-118 dunia itu menang 3-6, 6-4, 6-3 ke atas juara terbuka Amerika Syarikat baru-baru ini. Kekalahan tersebut menjadikan pemain Kazakhstan itu sebagai pemain kedua dalam sejarah WTA yang tewas dalam perlawanan pertama selaku pemain nombor satu dunia. Chareva seterusnya akan berdepan Sonia Kartel selepas pemain Britain itu menewaskan pemain pilihan ke-31 dari negara tuan rumah Xin Yuwang. Sementara pemain pilihan ke-15 dari Rusia, Anna Kalinskaya, terpaksa menarik diri akibat masalah kesihatan dalam perlawanan menentang Xin Wenzeng. Elfyn Evans mengekalkan kedudukan pendahulu dengan jurang tipis dalam kejohanan rally dunia selepas hari ketiga rally Itali di Sardinia, sementara pencabar terdekat bagi gelaran tersebut, Oliver Solberg, mendahului perlumbaan. Solberg mendahului rakan sepasukannya di Toyota Gazoo, Sebastian Ogier, dengan Sami Pajari dari Finland ketinggalan 1 minit 06.3 saat untuk berada di tempat ketiga. Evans berada di tempat kelima di belakang Adrian Fomaux yang memandu Hyundai setelah ketinggalan 2 minit 38.4 saat di belakang pendahulu. Namun Evans akan memegang kelebihan penting sebanyak 6 mata mengatasi Solberg dalam merebut gelaran menjelang hari terakhir musim ini. Pajari pula akan ketinggalan 12 mata di belakang pendahulu kejuaraan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Berangkat menyertai pertandingan final.

0: Defeat Obstacle Challenge. Brunei City Festival menjadi ruang bagi mengukuhkan hubungan perniagaan. Melibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum penting dalam membina kemahiran komunikasi dan semangat bekerjasama. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ASEAN akan dapat diikuti siarannya pada pukul 2 petang nanti.

Di waktu negara Brunei Darussalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat tengah hari hujung minggu di ruangan Serambi Petang kembali bertemu di National FM Stesen Informasi dan Pemberitahu dengan variasi perkongsian dan juga pengisian yang berkualiti lagi bermutu dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira waktu. Harapan kami semoga anda tidak akan merasa jemu menjadikan kami sebagai teman audiens satu di pertemuan kita hari ini Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Dan dari saat ini membolah ke pukul 5 petang nanti, awak akan dapat mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama. Dan di samping itu, kami juga akan menyelitkan beberapa informasi semasa yang mungkin ada kaitannya dengan diri awak berdepatan dengan misi dan juga visi National FM sebagai penyebar informasi, menjana inspirasi.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Ya, selamat menikmati hujung minggu dengan beristirahat. Jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat, jadi di hujung minggu inilah masanya untuk kita melepaskan penat. Sambil-sambil awak beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani awak di segenap tempat tanpa mengira waktu dan juga saat, ya. Dan tidak kurang juga mungkin ada di antara awak yang mempunyai perancangan di sebelah petang ini nanti, mungkin hendak yang dari Bandar Seri Begawan hendak menuju ke daerah Tutong, yang dari daerah Tutong pula hendak menuju ke daerah Belait, dan yang dari daerah Belait pula hendak menuju ke daerah Temburong, ya. Mungkin meluangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi bagaimana agaknya keadaan cuaca di luar sana? Kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hinggalah ke tengah malam ini nanti, ya, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku terutamanya di kawasan pedalaman negara pada waktu petang dan malam. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 20 km sejam dan dari arah barat daya atau tenggara pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.6 meter. Perhatian kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, keadaan berawan dengan hujan berasingan berlaku di kawasan pesisiran. Seterusnya pula, kita tinjau keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN di mana Bandar Seri Begawan dan Bangkok hujan berpetir, Hanoi sebahagian berawan, Hong Kong hujan, Jakarta cerah, Kota Kinabalu hujan runyai, Kuala Lumpur dan Kuching ribut petir, Manila hujan berpetir, Phnom Penh hujan, Singapura cerah, Taipei berawan, Vientiane hujan berpetir dan Yangon hujan berasingan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ninda balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai kereta mu ke rumah nenek. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bahantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey pak.
2: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.

Masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti ke udara. Dan mungkin ada yang hendak melangkah keluar rumah di petang ini, mungkin hendak menuju menyeberang sempadan menuju ke negara jiran kita. Jadi sebelum Auda memulakan perjalanan Auda, pastikan kenderaan Auda adalah dalam keadaan selamat dan kondisi yang baik untuk dikenderai. Setelah semuanya dalam keadaan selamat, kita lengkapkan dengan doa, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perjalanan kita dirahmati dan selamat pergi dan juga kembali. Jadi kepada yang memandu di petang ini, semoga Auda tidak akan mengelamun ya. Jadi kepada penumpang di sebelah, pastikan mereka yang memandu terjaga daripada lena.

yang tafsirnya. Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya'.

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

7.26 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita teruskan sisa-sisa pertemuan kita. Tugas saya akan berakhir pukul 8 malam nanti. Audio pendengar akan bersama dengan rakan tugas yang lain pula dalam segmen Ritma Malam, Khazanah Warisan, Tips Mesra Alam dan Sandiwara 923 antara yang akan dapat audio ikuti. Segmen Ritma Malam seketika nanti.

0: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
1: Sesetengah orang berpendapat bahawa ketakutan ini adalah yang paling kejam daripada semua ketakutan dasar. Alasannya jelas sekali, perasaan takut yang mengerikan yang berhubung dengan pemikiran tentang kematian. Dalam kebanyakan kes, salah satu puncanya adalah fanatisme agama. Selama beribu tahun, orang masih menghadapi soalan yang belum terjawab tentang bila kita akan mati dan akan pergi ke mana selepas mati. Adapun pemimpin agama mungkin tidak boleh memberi jaminan untuk masuk syurga ataupun dengan ketentuan yang sama tidak boleh memastikan seseorang yang malang akan masuk neraka. Kemungkinan yang terakhir begitu mengerikan hingga memikirkan sahaja sudah mengisi imajinasi dengan gambaran yang begitu realistik sehingga melumpuhkan pertimbangan akal dan menimbulkan perasaan takut kepada kematian. Seluruh dunia hanya dapat dua perkara, tenaga dan material. Dalam fizik dasar kita sudah menjadi mempelajari bahawa sama ada material ataupun tenaga tidak boleh diciptakan mahupun dihancurkan. Kehidupan adalah tenaga. Jika ia memang merupakan sesuatu, jika tenaga mahupun material tidak boleh dihancurkan, maka tentu sahaja kehidupan tidak boleh dihancurkan. Cara terbaik menghindari perasaan takut akan kematian adalah dengan keinginan yang sentiasa berkobar-kobar untuk berjaya, yang didokong dengan khidmat dan layanan yang berguna bagi orang lain, iaitu menjadi orang yang sibuk dengan usaha yang berguna dan manfaat kepada orang lain. Kata-kata Bijak Bestari, keimanan menghapuskan keresahan dan melenyapkan kebimbangan. Keimanan adalah kesenangan yang diburu oleh orang-orang yang bertauhid dan hiburan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawapannya adalah kecemerlangan. Sekian, Bijak Bestari.

0: mengapa mesti kurangkan lemak?
1: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Permakanan sihat, kurang lemak.

0: Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: cara yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Fire Fit Obstacle Challenge. Penglibatan aktif golongan belia dalam sektor pertanian berpotensi membantu negara mencapai sara diri dalam penghasilan makanan. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong memperkukuhkan jaringan antara usahawan tempatan dan luar negara. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman kemarin berangkat menyertai pertandingan Fire Fit Obstacle Challenge, acara yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat

0: Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Helmi Abdullah Fitness, Brunei Fitness Club dan Passionku diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik, Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dalam acara tersebut, Yang Teramat Mulia memenangi kategori Dua Wanita. Acara mengetengahkan konsep cabaran kecergasan berintensiti tinggi yang diinspirasikan dari format pertandingan kecergasan moden dengan menggabungkan elemen larian, ketangkasan serta kerjasama berpasukan. Acara mempertandingkan tiga kategori. Majlis Perundingan Kampung Perumahan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Sungai Buloh, Bukit Sibanging, Mukim Mentiri melalui jawatankuasa Biro Wanita menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran kali keempat. Majlis berlangsung di Dewan Muafakat Peladang, Kampung Tanah Jambu Salar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sektor pertanian pada masa ini tidak seharusnya dilihat sebagai pekerjaan tradisional sahaja, tetapi ia boleh dikembangkan menjadi industri moden, berteknologi dan menguntungkan. Penglibatan aktif golongan belia dalam sektor tersebut berpotensi mengukuhkan sekuriti makanan dan membantu negara mencapai sara diri dalam penghasilan makanan. Penghasilan banyak produk makanan tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada makanan dari luar negara. Ini diakui sendiri oleh Awang Zaki bin Haji Ishak dan Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan.
1: Pelibatan belia dalam bidang pertanian memang sangat penting untuk mencapai cara hidup negara, pertanian untuk negara. Beliau adalah generasi yang akan meneruskan usaha ini. Pada masa akan datang, mereka mempunyai tenaga, idea baharu dan mempunyai kemahiran menggunakan teknologi.
2: Dengan kudrat dan kekuatan semangat mental dan fizikal, idea-idea yang bernas dari para belia nadi negara ini sudah setentunya akan menghasilkan kejayaan dalam setiap usaha tersebut. Selaku belia khususnya dan rakyat Brunei amnya, kita perlu sama-sama berusaha meningkatkan penghasilan dalam dan untuk keluar negara. Kerana jika bukan kita, siapa lagi selaku nadi negara?
0: Sektor pertanian dan agri makanan bukan sahaja menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, malah merupakan kunci utama sekuriti makanan negara. Melalui transformasi teknologi dan penglibatan belia, sektor tersebut berpotensi besar mempelbagaikan ekonomi negara. Beberapa strategi dirangka untuk membantu meringankan beban kos teknologi. Di bawah program pendedahan belia berteknologi tinggi, para peserta program penempatan di Kawasan Kemajuan Pertanian, KKP Tungku, dibekalkan dengan geran bantuan, asas peralatan dan bimbingan perniagaan. Ikuti perkongsian Awang Herman bin Haji Abu dan Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, penolong-penolong pengarah pertanian dan agri makanan.
3: Jabatan Pertanian akan memperkenalkan satu program yang dipanggil Agripina Incubator bagi belia-belia, di mana mereka diperlukan hanya masuk ke program tersebut dan terus mengusahakan tanaman-tanaman yang dirancang. Jadi segala infrastruktur dan fasiliti-fasiliti pertanian disediakan terlebih awal.
4: Jabatan Pertanian Agri Makanan memang bekerjasama dengan agensi-agensi yang boleh membantu dalam untuk mendapatkan capital-capital inilah. Untuk pasal we know that pengusaha-pengusaha belia kita ni memang ada challenge dan isu untuk mendapatkan dana-dana tersebut.
0: Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
5: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam Persidangan Kepimpinan ini

0: khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi Belief di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
2: Majlis sambutan 40 tahun jubli delima mantan penuntut Maktab Perguruan Agama Seri Begawan sesi 1983-1986 diadakan petang kemarin di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Majlis bertujuan memperingati 4 dekad perjalanan para mantan penuntut yang telah bergelar pendidik di samping mengeratkan kembali silaturahim dan mengenang jasa serta kenangan bersama. Berbagai aspek penting berkaitan ibadah haji dan umrah termasuk tata cara pelaksanaan serta persediaan dari segi mental dan fizikal ditekankan kepada peserta kursus ibadat haji dan umrah daerah Temburong. Kursus berkenaan bertujuan menyebarluaskan ilmu mengenai manasik haji di samping memberikan kefahaman dan kesedaran mengenai kewajipan menunaikan ibadah haji kepada mereka yang berkemampuan. Selain memberi galakan kepada orang ramai untuk menanam azam serta mula membuat persediaan dan simpanan bagi tujuan menunaikan ibadah haji dan umrah, kursus berkenaan membantu peserta mempersiapkan diri dari aspek fizikal, mental, spiritual dan material khususnya sebagai persediaan awal bagi jemaah. Kursus berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong menjadi platform memperkukuhkan jaringan antara usahawan tempatan dan luar negara di samping membuka peluang untuk berkongsi pengalaman serta strategi pemasaran dalam usaha mengembangkan perniagaan. Sepanjang festival berlangsung, pelbagai aktiviti dan pengisian disediakan bagi memberikan pengalaman yang menarik kepada para pengunjung. Ikuti perkongsian daripada Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengurus Riza Fudelana Management Services, Awang Haji Abdul Khalid bin Haji Awang Muhaimin, Pengasas The Curry Puff Factory Brunei Darussalam, Abdul Fatah bin Cik Omar, Media Partner Mr. Yogurt, Dayang Nur Sabariah binti Haji Muhammad Yasin, Syarikat Riza Farming dan Zaidi Idrus bin Haris, Pengasas Ardam Lawas.
3: Ini adalah salah satu daripadanya arah tuju yang kami perlukan untuk menggalakkan pertukaran budaya dan hubungan perniagaan. Di samping itu juga meriahkan aktiviti ekonomi di daerah-daerah di negara ini, insyaAllah. Juga ianya mewujudkan platform untuk mengeratkan hubungan antara komuniti, usahawan dan peniaga, orang-orang katanya.
4: Para belia, alhamdulillah bagus. Sebabnya itu yang kami mahukan. Kami sebagai golongan orang tua, kami mau penerus untuk menjayakan apa namanya ni, bisnes ini.
5: Wendo-wendo boleh bersatu hati dan untuk macam untuk anak-anak muda dekat Brunei boleh bekerja dan banyak daripada Brunei pun boleh menaik taruhkan lagi dalam segi booth dan dari segi setak.
6: Dapatkan memperkenalkan dan mempromosikan produk jualan ayam salai kami dan juga ayam daripada Reza Fudelana Farming.
7: Sebab kita bahagian Brunei ini, Lawas Limbang, Mirik, peminat adam ini tinggi lah. Itu membuat kami beranilah datang kemari mencuba jual kuih tradisional ini.
2: Sebahagian jalan di Jalan Utama Salam Bigar akan ditutup sementara hari ini bagi kerja-kerja menurap semula jalan raya. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kerja-kerja akan bermula pada pukul 7 malam sehingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita sukan selepas ini. Kementerian Pendidikan menganjurkan kejohanan Tenpin Bowling sempena Hari Guru ke-36 petang kemarin di Golden Bowling di Airport Mall.

0: Kejohanan dibahagikan kepada empat kategori. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Kejohanan golf anjuran Kelab Golf Pantai Mentiri berakhir dengan majlis penyampaian hadiah. Diadakan di Kelab Berkenaan, penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tiga kategori dipertandingkan. Acara dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Shahni Event Management menganjurkan Festival Belia Tutong bertemakan Gaya dan Stamina. Diadakan di Gelanggang Luar, Tracks Kompleks Sukan Tutong, festival menyediakan platform pertandingan ketahanan stamina dan fizikal yang diinspirasikan dari konsep pertandingan Sukan High Rocks namun diubah suai mengikut kesesuaian dan tema program. Dua kategori dipertandingkan dan disertai 33 orang. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ia merupakan salah satu inisiatif Jabatan Belia dan Sukan, Cawangan Daerah Tutong melalui penglibatan dan kerjasama bersama pihak bukan kerajaan dalam menjayakan program pembangunan belia di bawah kendalian Jabatan Belia dan Sukan selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Kejohanan Liga Super Sepak Takraw Taip Terbuka 2026 bakal membuka tirainya pada 9 Oktober. Kemarin diadakan mesyuarat bersama pengurus dan jurulatih pasukan yang berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Kejohanan anjuran Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taip dan dikendalikan oleh Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam, Pesta Baru dan Jabatan Belia dan Sukan akan mempertandingkan dua kategori iaitu Liga Perdana dan Liga Amatur. Mesyuarat antara lain memberi penerangan mengenai syarat-syarat penyertaan dan juga dari segi teknikal kejohanan diikuti dengan undian bagi penentuan kumpulan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD terus berusaha memperkukuh asas pembangunan bola sepak di negara Brunei Darussalam melalui kerjasama dengan FIFA dan pihak-pihak berkepentingan bola sepak antaranya melalui penganjuran program analisis bola sepak amatur FIFA. Diadakan di Dewan Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, program sehari itu menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan utama untuk meneliti dan menilai landscape bola sepak amatur di negara Brunei Darussalam. Komponen utama program ialah pembentangan dan perbincangan mengenai laporan negara analisis persekitaran bola sepak amatur. Laporan tersebut akan menjadi asas untuk meneliti persekitaran bola sepak amatur sedia ada di negara ini serta membantu mengenal pasti keutamaan pembangunan dan bidang-bidang yang berpotensi untuk ditambah baik. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge. Penglibatan aktif golongan belia dalam sektor pertanian berpotensi membantu negara mencapai sara diri dalam penghasilan makanan. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong memperkukuhkan jaringan antara usahawan tempatan dan luar negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 8 pagi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100.

tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Selamat pagi negara Brunei Darussalam. Walau di mana jiwa anda berada, mungkin saja yang sudah pun dalam perjalanan ketika ini selepas menghantar anak-anak ke sekolah. Okey, terus tingkatkan kesabaran anda walau di mana jiwa anda berada. Terutama sekali yang ketika berada di jalan raya ketika ini, mungkin saja mengalami pergerakan kenderaan yang perlahan. Ya, apa yang diharapkan, berikan kerjasama lah buat pengguna jalan raya yang lain. Kita terus sama-sama fokus ya dalam pemanduan ya, dan kalau sentuh tadi tentang kerjasama tadi ya, antaranya dengan memberikan lampu indikator ataupun signal apabila hendak menukar arah jalan ataupun hendak masuk simpang. Okey, itu sebahagian daripada kita cara kita untuk berikan kerjasama ya, kepentingan untuk menyalakan lampu tersebut. Itu adalah merupakan bahasa ketika berada di jalan raya ya, dan termasuklah juga lampu isyarat itu terus kita tumpukan sepenuhnya ya, dan juga terus berikan kerjasama buat anggota kawalan lalu lintas yang bertugas ketika ini. Okey, untuk ruangan ekspresi pagi di jam kedua pertemuan untuk hari ini, Auda masih sana Kedin Haji Ismail bersama sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Seperti biasa, untuk jam kedua akan dibawakan maklumat ramalan kadar cuaca dan maklumat ramalan air pasang surut. Kedua-duanya akan dibawakan selepas ini.

0: cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Maklumat cuaca. Okey, 7.27 minit pagi. Untuk berikutnya, disampaikan terlebih dahulu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Perhatian, kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam. Untuk jelasnya sudah disampaikan sekali lagi, inilah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Perhatian kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam. Ada maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talian Cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Maklumat ramalan keadaan cuaca itu tadi ada dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
2: Maklumat cuaca.

tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan biskita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.

0: Ih, break, break. Wang, terlanggar nih kerangnya.
1: Apakan di break, break? Bukannya kereta di darat nih, KJ?
0: Ini deh. Sedikit lagi terlanggar ini sudah manat ya muncul tiap perwatu. Kebakabaktiku, ya Allah.
2: Waspada selalu ketika memandu mutu sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Ya, betul sekali. Walau di mana jua anda berada, pandu dan bergeraklah dengan berhati-hati. Utamakan keselamatan. Tidak kira sama ada di jalan raya mahupun ketika berada di perairan. Jangan terburu-buru, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan pastikan keselamatan diri serta insan-insan yang bersama sentiasa terjaga. Baik, untuk berikutnya pula, Auda, disampaikan ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Disampaikan terlebih dahulu maklumat ramalan air pasang surut bagi perairan luar negara Brunei Darussalam untuk hari ini, yang mana pada pukul 2 ke 5 pagi tadi dicatat tinggi 1.8 meter, manakala rendah pada pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang 0.4 meter. Bagi perairan pelabuhan Muara pula, pada pukul 3 ke pukul 5 pagi tadi tinggi 2.1 meter, manakala dicatat rendah pada pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang 0.6 meter. Bagi Sungai Brunei pula, pukul 4 hingga 6 pagi tadi tinggi 2.3 meter, rendah pada pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang 0.7 meter. Seterusnya lagi bagi Sungai Tutong pula, pada pukul 2 hingga 6 pagi tadi tinggi 1.4 meter. Manakala rendah pada pukul 4 ke pukul 5 petang 0.2 meter. Bagi Sungai Blight, pukul 3 ke 5 pagi tadi tinggi 1.7 meter. Manakala rendah pada pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang 0.6 meter. Dan bagi Sungai Temburong pula, pukul 7 pagi ke 9 pagi ini tinggi 2.1 meter. Manakala rendah pada pukul 4 ke pukul 5 petang 0.5 meter. Jadi untuk para pelaut khususnya, diharap ambil maklum mengenai dengan ramalan air pasang surut untuk hari ini telah pun dikongsikan bagi perairan luar negara Brunei Darussalam, perairan Pelabuhan Muara, Sungai Brunei, Tutong, Blight dan Temburong. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.
4: Adakah anda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum anda menjalankan aktiviti di laut, pastikan anda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
5: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Doa sebelum bertugas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kami tahu dan kami faham, memberikan perkhidmatan di bahagian hadapan bukan tugas mudah dan diambil ringan. Banyak kerenah yang perlu dihadapi. Namun, untuk Auda yang bertugas di bahagian hadapan, sabar dan tabah dalam apapun tekanan, tetap berlemah lembut, berbudi bahasa, ringan tangan, tidak camah mata dan berat mulut dalam memberikan perkhidmatan. Pesanan ini dari kami di National FM.
1: Emiro, tadi ku counter kan memohon yang kau gitaria tu.
2: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
1: Inda kena terima permohonan ku.
2: Osto, kenapa?
1: Sebab inda cukup syarat sama banyak dokumen inda ku sertakan.
2: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
1: Tebanganku kau bercakap batu.
2: Kenapa pulang?
1: Ada lagi.
2: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tidak menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
1: Terima kasih, Mirul.
2: Sama-sama, tidak ada apa-apa tu, Pak.
1: Besok tadi aku kontel lah.
0: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
3: Wahai generasiku, terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun, berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.